chamana ayu capsia yo bi asnya po san mada moko smetskit kudas tu mehin fm asu mamba wikin tamasnya po ta puya ipodo asas dunya pat pe ya berak trusanas mada asun as chituñi nyawanyen a hakudu habun manj ichamasnya po spa mada puya ipodo podo asas somba da wahwin madun chasu ya yapach mada ya tuk mugiben mehwin ichamasnya po spa mada puya ipodo asas yapat po mada asep somba